0: kana kulata kowa nduya ndokwadzisa uya yawangu Laurinda Keche uya Mateo Keche Maria Keche Ineji Keche Eliza Keche na Inasio Keche tozokwadzisa nekunyadha angu Marcia Keche futi nekuti wakarorwa muwa Keche uye ndozokwadzisawo nevana vangu Macedo João Quentin Penina João Quentin Kineti João Quentin uye ndokwadzisawo nevekuchechi kwangu ndoti Mwari ngavanzire nyasha vari kundinzwa mangwanani yano ndokwadzisawo nevese vanondisuwa pano vabereo yake kuti ndiri zaberi Kechi ndoti Mwari ngavanzirewo nyasha wepe wanondisiwa ndotisarai zvakanaka pamberi nemabasa
1: muruda kamboka peke gospel kuitira kuti timbobatsirana nemwana Mati
0: kanyimbo kacho kari kutotiza mangwanani ano asi dai manga matondisira wenyu ndiyo yekuti garai magadzirira
1: haikona nada mechirwara ndikamuridzira ikona ndinaona ndakukuridzi ndakutsvaga kendinoda ndotsvaga kanoke nyasha yemaa kutaurapo yandiyo iyi
0: mota kuti ndinozoshaika neukasika here mutereki
1: imimi pfungwa dzenyu ndokwedzari kona ukati ndipaire garai makagadzi
0: Saka hangu, saka kuti ndiri kutandara, inenge yakatwetsa
1: kuti. Anga ndoda, mirai mukazwe kenda mutsvagirei, kwete kemai muri kutsvaga apo ko.
0: Oraiti, ndatenda mudzidzisi.
1: Ndatenda.

kiwati asikuzwa zviri nane ndarambirana nekambo kanga ari kuda sindati akandoka rinani akazi kuenda kwari vega akaendawo kune weruzhinji kuti tariro haifanirwi kuraswa zvinganonoka zvingaita zvipi asi kuti badzofanirwa kuti tirambe takati nganganganga netariro kuitira kuti mwari kusvika azwa tofanirwa kubata gemenzi rake iye musiki wacho kusvika akudai kuri kwakuti handimusii jesu musati mandinunura dambudziko rangu saka zvese zvinoizwa ngekutenda chikunamata anhu anoti kwakareruka kunamata kuzureruka ngekuti chese chounoda kuti chipindurwe chinoda kutenda kazhinji ndo zvasiyana nekuti pamwe pai mapirisi unomwako pirisi wakatsamwa wechituka mwana saka kunamata chimwe chinhu zvinoda kuti zvese mumwoyo munge makachena kutenda ndo musimbote kutenda ndo musimboti kutenda pachinamato ndo zvinotiponesa pakutenda kutaura kuti zvaizwa zviizvi kana ingadai iri munamato mufundisi haaponesi munhu asi kuti ukanamatirwa wotenda zvaizwa ngemufundisi mufundisi ungauya nekaindi ipi usingatendi iwewe hapana kwezvinoenda asi kazhinji zvinoponesa kundo kanga wanamatirwa kuti zvaizwa zvizvi zvadini zvichandiporesa uye zvatoporesa ndo zvino zvingaita kuti zvitiporese mufundisi ungauya wodini wodini asi iwo kana usina kakutenda hapana kwezvinoenda saka kutenda ndo kunotiponesa pakunamata ngatinamate nguva dzino matreasures nedosh minuti kusumuka wombonamata kusumuka kwakunamata ndosaka ndati kunamata kunoshupa maningi hakuzureruka ngokuti apa nguva dzounoda kuti usumuke unamate ndo panoti satani hopedziri utapira idzi hopedziri utapira wobva akuwaraidza saka kunamata ibasa guru maningi kunamata ibasa guru maningi todini apo treasures nedosh minutos kufona futi nada tasvika kumagumo kwechirongwa chanhasi amwe akapindawo musi wechishanu kusvika mugobera ndapindawo mugobera kusvika nhasi musi wesondo ndinoimba kuti chirongwa chinodzokerazve musi wechishanu pakuwedzerwa pupupupungwerewere ndo kunonga kuinezve chirongwa chekuti muzokwazisa hama neshamwari hazvisi nyore uye hazvikwanisiki kutora wese muteereri weradio musambiki kuti apinde umhepo hazvikwanisiki laini yacho ndeimwe imosambiki yakatakurwa nenhepenyuro ino saka wasara totiwo musi wechishanu chesondo ramangwane munozopindawo saka kwanhasi tomirira pano ndoda kutendai zvikuru nekutsigira kwamai makaita chikamu chino chekufona apo matitaurira kupera kana kuti kupinda kwamuchaita kupera kwesondo ndinoti mazvita rambai muinesu nhepenyuro ngeyako mudikani asi panachondoramba rondofona izvi zvekufona izvi kana kuwedzerwa kubva umaora kusvika kana kuti sinkoras panouya chibarwe fona ingambomiri kufonerwa saka taakumirirawo pano zvoda kuti inini wachowo ndavhurawo mukombo kubva paumaora ndichindotambira wateereri saka ndoda kumboitawo nguva yekuti ndimbomwawo mvura hamuzondidi zvere musi umweni kureketa uku kunokuwadza zveizwi saka pese apo ndaramba ndakandovhura mikrofoni kusvika apa saka nyaya iripo ngeyekuti siririswaiwo neni ini ndirotiwo hamuzipinda mwese hazvichina basa asi imimi siririswaiwo neni ngekuti kuramba ndakandovhurawo mukombo uyu munozozwa mangwani izwi racho rara ngekuti ndaramba ndakandovhura mukombo brigado brigado brigado brigado brigado mwese manga makatsigira nhepenyuro ino kunyanya pochikamu ichi chekufona ndinoti mazvita asi zviripo ngezvekuti ndaakuda kurudunura ngoma dziya dzemakumbira kuno ndo dzindauda kuti ndinge ndichitanga kusumudza dzi

atrondo ziya kuti munhu epa une mhanza une mhanza une mari iwe kuno une mhanza asi pangopaya sipono toikonerwa saka musazoti mukarwarirwa arukura mai manje mukandorwarirwa wese une mhanza paomba apo mbuya achembera hao mbuya asisina mazino ndiwo basi saka handizvo panyika pano panorwariwa panofiwa saka ananga arayirwe kutoroti zvese zvepanyika ino zvinoita zvinoitika takabarwa tiri yangani asi amweni akapera kufa kutoroti munhu anga ari kundorya here ndiwo here mbuya achena kundopaumbai kuna anotorya aine bvudzi richakatosvipa ino kwete kuenga ana mbuya nana sekuru achena mumusoro basi kuti kanga parwariwa pangopaya munhu aroorwa wadzokera kumba ndiwo sekuru aya basa rapera ndiyo mbuya iya upenyu huri kunetsa ndiyo mbuya iya komana zvinoitika hatizvirambiri asi kuti zvimwe zvacho zvinoda kuona kuti ndizvo here zvendataurirwa ndiyachiremba nyandiro anoprofita e ndizvo here zvaanditaurira zvo zvino ndiwake here kana kuti hazvindiwake trezhoro zvine 30 minuto zvinhatu zviri mumakumi matatu munyika yemusambeki amangwanani munyengere nenyama munyengere kubva kuna Dorcas Moyo pano wakakumbira kambo aka akatsikiswa mugore redu

0: Tongara shamu nukadei sorino kushipisa rikawa ukabata zeri ne motoro kupisa Zerisi na motoro ino kushipisa munu munu Waka gadziri wapfuti kaindi ne kaindi zino pwiti dika zino kashi za chutsi Asi kunyepa Mabambo ese aka gadziri wa munu asi kunyepa Munu unonesa
1: Jebo yes
0: Saka unonetsa munhu ade kutedza zirarama upenyu hwako ukatarisa upenyu hwemunhu hezvino zvinokunetsa asi kuti rarama upenyu hwewina
2: fana wana kwa mukopana ke ana molimbo
0: 3 horas ne 40 minutos zvinhato zvinembo makumi marongo mana kwa

Mushimoyo mamuri muno mechida zvinhu zvakachipa zvekusvisvina svisvina munongoendawo kumusika mukuru ngekuti misika mikuru yemushimoyo muno inotengeswa zvese zvakachipa muruda mapapaya muruda makaka muruda maorange muruda manachisi ari muno muruda madhumbe ari muno munongoendawo ku38 millimeters ndokune zvese munoenda kukatanga ndokune zvese ndiri kutaurira wese wari muno wakabva mumaprovhinsi akasiyana siyana wari muno mushimoyo muno kuti wangazvionerepi zvo zvakachipa endai kukatanga endai ku38 ndo kwamunoona madhumbe ngokuti iprovhinsi yemadhumbe kutaura kudai iko kuyake kunezve musika wakagadzirwa padhuzepo nepari kuizirwa musangano zvese zviripo zvese zviripo kutaura kuti manika yedu yakapfuma panyaya yekuryira ryira muno manika muno kana uine sinkwenda metikaji hauzofi nenzara kune maprovhinsi amweni ekuti uine sinkwenda metikaji uine semetikaji hausati waane chiro manika muno uine sinkwenda unomboedza kubatanidza batanidzira zvimarasha zvedhezhi unozviona uenda zvimafuta zvekusvinira svinira zviya unozviona saka iprovhinsia ichakachipa pazvese mukati menyika yedu yemosambique wari muno ndinoti muwane zuva rakanaka mangwana.

Usafari na moyo umwazo unofari watu ushushikane na zoti hino zvizva kudai umwango zvimabasa pa kupinda napo apa zvakuita izvi azvifani hudara amweni anototi izvo kana pari pabasa akazwa kuti akazwa kuti munhu uyu unodauzwaye unobva atanga kuseka unobva atanga kuzwa kufara unomupa peyo acho handiwe peyo acho kwainobva aukuziya si munhu unofara basi kuzwa kuti uidai abudiswa basa munhu uyo uidai ashayiwa basa munhu uyo asi peyo acho iri kutobva kuna bosi wo chakwe ipona hapana nechiripo asi azhinji anoseka kutsemuka muromo nekuseka ngekuti badzi ninguya wakuda kogara kumba ninguya wakuda kuita zvakati azi nhamo yeumwe aifanhu kuti iku nhamo yeumwe aifanhu kuti ikufadze unofanhwa kuti ubatsire ino handiwo zvinoitika handizvo zvinoitika kufarira kuti ninguya wazozwai ninguya wakuda wazozwai ninguya wazozwai iwe peyi yacho inobva kwouri here iwe peyi yacho kwainotsvagwawo kuzi asi chako kundofara basi ngekuti ninguya wazosangana nedambudziko iri pabasa ninguya wazodai wazodai handiyo asi azhinji acho anoita zvirozvo anoita zvirozvo dzimwe dzenguva mwacho anoenda kuchechi nhasi sondodai ari kutofumira kuainaina matai nemafato zvese zvese zvese asi iyena unoita zvirozvo nhasi musi wese ndechienda kuchechi ndiyezvo uri pamberi pekuenga amweni ndiyezvo uri pamberi ngekuti munzvimbo zhinji azhinji anamati asi anoita zveutsinye ndiwozve anamatiwo mabhachi ari kuainiwa kutaura kuda tatatata ndikasikirei ndizodai mazhe handiutsinye akadi zvinotaura chiute kuti akadi handi kuda zvakashata kuno umweni asi munhu uri kuenda kuchechi munhu unoenda kuchechi ngaasiyane nemunhu usingazivi dhoo rechechi utsinye abhasha kuita go

mimanga murukozgone penyiro ino maedze homu ine utano ndoda kutenda mwari anasi musi wesondo vazhinji vari kugadzira kuti

Hande hodi kanoe zvikali zvidzwiso izvi tichiranga pano apa nguva zikwenda kaita izo zishano na pindi makumi manai namashano ndizvo zvina bvi sinkoraj ikorenta isingu zadi kuchinjira manza jeli tichiranga pano apa sinkoraj ikorenta isezvi minuto zvadi kanoe ninguva ino iye kuti ine Eto pinda munyimbo zobanga zana imwe mumachibesano aya kuna iwa likonekwa lironzira ronzirera kutende mabasa maochimbizao imwe wakuti dere pano munabada kukumuka murunga makumba kiapuma imwe wakuti nkhabe nyamunsi hamuyenite mabasa muli pamui mudagala jali izvi kutati mupumirao kupeta ntsimba kuti mangwana mudzahirira ntsimba kwazo mwaona ndiri jali izvi mupumao zvinhu zvadi pa ntsiku ninga nyamunsi uno imweo wakuti mulikoneka muchipoka nkani zino izi Kupoka hakuisi taipfunyuludo mkati mabanja. Chikulu chinadiwa kukalira na pansi. Mwaona panambozi ya dinyangaza pabanjapo apo. Mtamushe kutine pina nyangazi ni mamuna. Mai motaka wa mushobo wa malangirike kutoti babayu uyu. Abveo chunaranga ingu kutine apa na nyangazadi ini. Pino ni mai anyangaza imweo baba motaka wa inango njira. Ya kuranga kutoti ine mokwanisa imwe kubirana molekirirana. Hapana murandu toya kuti haulekerere kipansipano apa maona ne iye chaiye juda pacha da gulisa iye jesu jesu pacha jada zvona iye adabvine baba walekerere nepana chinadzo iyo awa maona kuna kuti ne wense murandu nalekerere kamuna mwoye wako uyo ndio upyo kuti iwe haulekerere nyau yako tinhu zvakunyangara wadikanuwe kukhari kuronzera nyimbo iri kuya mutambo iye kuyambiwa na don chinja hv kwa diecha muna mwoye kwa echa kunza aku uku dzuwa dere pano linanga lirichebve apo lingabuda dzuwa iri linabudira wense munhu mwaona walikwenda mabasa wananga likwenda mabasa wadapuma wananga likupuma nyamunsi uno iwo walikukonziwa ndikuti ne kuoma kuchimbiza muna mwoye mwaona nakuti nkhoza ndiyo chinhu chakutoma zvinango zvinodzauya ese chakutoma ni nkhoza kwayo ndinoda kuti ioneke kumunhu mbodzi nabodzi kubasa kuna basa dikanuye kupinda ero basa nekhandakaita imwero ndiyo nyumba irikuya mutambo iye kuyambwa na iye don chinja

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku zakona ziri kuita penge kudura.
1: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingiangia nuziropa kureya kuti aona.

0: zvinatenderwa tatangira kuti kukanga pamwe pana jaha zvatinadziwa babawa kukananga kuita masoko penu nemukwambo maona manje ari kuya panango paya ndingada kuita mienzaniso uri kuya mukwambo dari kuwaudzabudisa zvakubudisa anadaidza wana kugara ndandanda waona kani mwanangu pari kuya mukwambo pano ari kuyadzabudisa zvakati zvakati zvakati zvinotoita titini maona pakunyorwa pepa paya kuti mukwambo ngauisa zvakati zvakati pana nzero inanga ichibudisa iye kuti nee baba deka maita daro daro nee panango paya samukazi yapomoka munozabva kuti ah nee baba yai deka tomakwenda toona zvivhiya zvino zvikaramba zvidadaroko nee hana dzaro yataona kuti ndaurubva aita daro kuti timubatire mukadzi vhiya zvino hazvikwani inanga ni nzero ine yekubudisawo jaha kunanya kubara maona
1: Wadikani musoro wamasoko ndiyo uyo watinawa nyamutsi uno he, kulanga kuti kuna imwe muri kuti bvao mimitunho ya kusina siyana tiri pakati pakulanga na mwanya uyo majaha apo daire pano tichopasani namba za foni kuitoti pa nguwa zingenda keita izo zisere na mapindi makumi mairi munanga muchifonawo imwe maona apo tingende kiona olavumo munatekera muna mweni ndikanga diari kuti tingende kiona lavumo izvi kuranga kuti penango pale tinadziwa kuti jaha linabvijaha tingati wana pamui pabambu wawo zvizinji zvinakaitika kuna baba namai zvizinji zvinakaitika kuna bambu wawo penango pale kupoka panango pale kugarawo wale wairi basa walikwanga masoko yawo apo iwe ningana jaha uli papo ningana mwana wamphale peno ndiuntsikana nekuti ujaha nsi mphale basi tingati mjaha kuna watsikana kuna waphale wentse awa kubudira makole kumi na masere kwenda kumberi unangawadi jaha
0: ndizvo chadi
1: apo nkulanga kuti panguwa yawo iwo wamai na baba walikulangawo masoko yawo penango pale yakuti zvinodzabala kuti waleke kubvirana wale wairi waleke kubvirana wale wairi mwamuna na mukadzi tingati baba na mai walikulanga masoko yawo zvodzabvi izvi azvodzabvi izvi mai abvine apa pajali vawati vine iwewo ningana mwana jaha uli papo zvinoitawo kuti udayirire penango pale kuona kuti ne wanhu awa lokushupana na mulandu kachikali apa apapa apo zvinoitawo kuti ne lingani mone apapa itani jali jali izvi naita kana kuti penepo iwo hauiti kupinda masoko ya baba na mai
0: ndidaro amukoma penepo zvidaenderana na milandu yache milandu yonyakubarawa milandu inanga ida siyana siyana inadzanga inango milandu inanga iri kuita ninga kufindira muzwa munyumba zvavo zvasegeredo mwana penepo pana shupa kuti upinde ese kanga pakunerana vanhu vamusirana chida pari patambwe unabata basi kurambidza kuti warambe kukonzana nyakubara iwe mwana kuti unapinza yako nzero yakuti baba ita daro o mai ita daro akatsanga mukombananga dzanga mai ari kurambira zvekuronga baba zvamunyumba mwavo varishupana mwana mwamuna ninga ini zvina ndishupa ndipinde penepo ese kanga pari musirikwana chida wokunerana tinabata kurambidza musanera neba musanera neba kunyaya kuhandidza pindi nekutonga kuti iwe mai deko aita daro kana kuti baba aita daro zvinhu zvakuti warikushupana nyakubara zvinashupa ese kanga pana nyaya inangu yakuti idariruka unaronga nee baba musaite mara zvamazione deka maita daro baba maita daro kanga ni nyaya idariruka inaita kuti ine ndidairi atanga vatsvaga kuona ri nyaya iyi inaita kuti ndipindewo pakatipa maona manje kuti naita kuti nei kuti ndipindewo ine mwana penepa mukuona mukomandi
1: apo tingati penango pale nemasoko yakuti pari kuitwawo kamizvo akadoroka kuti kauti kauri kuitwawo papo apo pachidzabvi baba vine apapa da kuti ndiite dyali izvi mai vabvi nkhabe apa musaite dyali itani dyali izvi mwaona iwewo mwana unanga uli papo penango pale tingati ari kuona kuti ne mai ari munjira kwayo uyo apo iwewo ningana mwana mjaha kudzabvi ne baba apapa nkhabe muri kunyangaza deka maita zviri kuranga maizvi izvi kuranga kuti papo baba hadzabatikira mwoyo kuti mwananguyu uyu ade kudayirira mai wache ari kupfuwira kukundwa mai wache penango pale wanakabvirana wairwa awa baba hadzisvika kufunga masoko ndinga ineyo
0: kanga muri kupindira panyaya zenizo musamupaseba muromo wakuti baba muri kunyangaza nei so uyani ninga muri kumubetsera kudeka zvaita baba deka tatanga kutanga zvekuita maizvi kuti zvigare mushe naukasika tamwe nadzagara panango paya pari kurwariwa ninga ifi muchiwanhu kuti panango parobatwa zvakunyangara zimupfukwa zvida kuronzeswa baba achiranga kuti nei nichedza zvironzesa panango vadaina zvidziba mazondoti baba uya ndiyezviye sete kuzviona kanga ndizvo tinoona tinaba mazembe zvinabeva mazembe kuronga kuti zvinachinja maitire kubonera kwatiri kuitako kanga nee tsvakunyepa tinoona ninga zvichienderera basi baba mukakasika kumupasa muromo kuti baba apa muri kunyangaza pana bvadzati iwepo kwamona zvidzisisa pinda zvako pamberipa

0: Utenda wakulusa na kusolora kanoti kolera mbutenda wakutu na kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kucherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
1: Ukika vovosta kozinya ruzi.

ziwani. Ungatulu kusolora, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kuti kolera.

wadikani nguwa zikwende kete izo zisede na mapindi makumi matatu na manai kukali kemba kwa Norman tapambwa na nyimbo ichi vimache boy iwe padadana ife nsirubata vikaitwe izi ulendo huno wadikuita tini kani iwe munguwa mangamanga wadikanwe tinanga tirikwenda kutemke kuna Bernardo Xavieri kutitibwe masoko mazinji yalingana na siku ina chitatu nsika upisira banche ilo chikumi na chibodzi la manda mhanda sabato frilimo apo jwensi izi vili kulonzi lirika kutotidete panu tanga tirikubwa iye Bernardo Xavieri mumachibese ya nsiku wenye monsiuno ticheteza nguwa jali izi kuitida kuti angabwe jwensi chadilonzi lirika kutakwansi kupinda tinanga tidi kutine topinda imo mchibirano tichete sanguwa jali izi manti vinyimbo ni kuya mutambo ii ni nyimbo iyo ya kuyembiwa na Good Boy ichi vi historia du pasado ndiyo nyimbo iti tipirikezi vanu umu maete sanguwa aya

0: Botswana. Tingati zvikuru zvakaoneka zvana chifundwa zvakaringana izvona necorruption zviya zvinosi kutenda kujekerwa. Apo pakabuda soko guru rekuti ujekeri unodikana kuti upere, unodikana kuti urwiswe, unodikana kuti umwe naumwe abatane kuitira kuti dambudziko iri ripere pakati pembuto dzebasa. Dzese mbuto dzebasa, kutangira mabasa ezvokufunda, ezvoutongo, ekurima nezvimwewo zvakadaro, tingati mbuto idzi dzisemabasa tingati ekusenza. Zvinobhuya kuti iri isoko guru chatorwa kuti riendeswe kugungano rechigumi natatu reParti du Frelimo, iro gungano riri kurongwa kuitwa gore ramangwana. Tingati kongresu ichaiswa gore ramangwana. Uyezve ngezvakaringana nemabasa akaoneka aona achiiswa neramunazuro, mutungamiriri weParti du Frelimo Daniel Chapo akaenda kosenzera pafeira parikutengeswa zvekurya, parikupangidzirwa mabasa mazhinji, zvirimwa zvemuprovhinsi yenemanika au anoedza howe, anoita mabasa tingati ekutsetsa tsetsa nezvimwewo zvakadaro zvizhinji zvakaoneka zvachipangidzirwa izvo zvekuti mutungamiriri wemunyika ari zvemutungamiriri weParti du Frelimo wakaoneka echionerera zvese izvi. Vakatora nguva yakareba kuri kuhamba banka nebanka kuri kuona zvaitengeswa zvaipangidzirwa. Pakupera vakazobhuya kuatape masoko kuti basa pazuva rechipiri rakahamba ngemwazvo, izvo zvinopiwa kuti nyamasi zuva rechitatu riri kupedzisira. Zvese zvapera kurongwa pakuti mabasa aoneke ona ichienderera mberi mukati mwembuto ino inozwi tenda yotembwe iri kutambira gungano guru iri reParti du Frelimo rechikumi narimwe. Marco Nazario, panguva nhando tingati tichapinda muchitenderano nemaemisori yese kuitira kuti tizwe izvo chabudiswa pachena ngezvakaringana makamaka nemabasa egungano iri, tikubhuya mabasa ezuva ranyamasi riri zuva rekupedzisira. Tichatsvangazve mazano ekuti rapera tingati apera mabasa aya ari kuoneka iona ichizwa pano, togogoma kuenda kuchikora iyo kuchaoneka ikona kuchizirwa komisio neruzhinji ichapangidzira tingati kufungwa kwemabasa egungano iri rechigumi narimwe renhai dzeParti du Frelimo.
1: Wazviita Bernardo Xavieri, zvense izvi tinanga tichizvibvana iwe kubudira kuwako unanga uripo.
0: Chandaida kuti ndiedzurire apurutani, tiri munguva yekuti tiri kudarika kubva munguva yechando kuenda kunguva yokupisa. Magarire akaita kunze kuno katembwe tingati zuva rabuda, hakuna makore. Kakutanga kupisa, zvinobhuya kuti uya wauya nobachi nguva nhando uchaoneka ichiri kumura. Zvezviro kwazvo makwanza umu motokari dzakawanda dzokuda kudarika kubva diro Bhera kuenda Zimbabwe, nedzimwe nowo dziri kubva Zimbabwe kuenda Bhera. Nokumbira maningi kazhinji atekenyi emudhudhudhu ngaasatekenye kuri kugogomesesa ngekuti motokari dzakazara mumakwanza angabatana netsawana. Mudhudhudhu hauna simbi inokukutidza panogara tingati muchovhi wakona. Zvinobhuya kuti iyena ndiona tingati shapariya, akabatana netsawana kukuwara. Hino tekenye zvakanaka atekenyi emudhudhudhu ngekuti ndaramo ndikamwe. Ndaramo tingati hakuna mari ingatenga ndaramo, saka ndapota hewo atekenyi emudhudhudhu, hambai zvakanaka. Uye muchida kupindira, pindirai ngokudii romuoko kwawo.

0: haiwane kumukuboshwe ngouti mungasukumidzwa. Uyezve musatware anhu akawanda mudududu pakidzai munhu umwe kana airi basi. Haiwane yarongo muna ashanu. Mungazosama kukwanisa kutekenya zvakanaka ngekuti mudududu unonga wakaremerwa. Saka ndapota. Chimwenizve atekenyiwo emotokari. Ndapota. Tekenyai zvakanaka. Ziyai kuti mugwanza musikapondi munopondwa. Saka tekenyai makangwarira. Marcus Nazario, nozopetukazve. Tinotenda zvikurisa. Apurutani kwecha Marcus Nazario Tirites.
1: Wazveta Bernardo Xaveri nampango uyo.
0: Tatenda.
1: Ndizvo chadi vadikanwoye mpango uyo ka svikisirwa na iye Bernardo Xaveri kubudira iko kubairo tembwe mukati mwa ino distrito la Chimoyo muprovinsi ya Manica achiranga ryali izvi kuti ne kuna imwe wafambiswa zvifambo zvakusiyana siyana chinadiwa makamaka kugana ubaba mungati muri mumiseo ntsvanyi nakuti mumiseo umu zvizhinji zvinakaoneka izvo zvichiitika tingalange mashomasho ngozi izo zobhimana kwamutika achibvi ungaleka kubhima ndiwe unabhimiwa masule ndepo izvi famba udachenka izvo kuchenka ngozi ningana izvo uchifambisa chifambo chakocho na ubaba wakuitira kuti ukwanise kukodza iho upenyu. Upenyu haugurwi. Upenyu hapana rozho yakuti unaenda kuyasvika uchibvi ne chipi chipi chipi chipi chipi nkabe hapana tai wakuti ne unasvika chibvi kudi hapo hamunigwandiwo tai ne maona diskonto malenyi hapana tai rozho iyoyo inagulisa upenyu. Ndepo izvi upenyu unoda kuti ukodzwe, upenyu unoda kuti ukodziwe kubata namanza mairi. Mwaona wazviita zvako wadikanwe kubudira iko kubanja rachikumi rachibodzi ninga ntsiku yemuzino yakupeisira ya banja ningana iro iri ramhanda mhanda zabato iro la Frelimo munguva makamanga ananga ari kuhirirazve kuti akwanise kusvikisira mazinji yatiningana iyo na ntsiku ya nyamusi uno. Nguva zikuendekaita izvo zvisete namapindu makumi manai namanai wadikanwe kwadi kugoneka uku ndadikuenda katola nyimbo iko yamutambwe iyi yakuimbiwa na Carlos Figueira apindiwo musambo wanu wenei uyu munoenda kiya uchapa humweka uko madi uchapa haruharoaroaroaroaroaroaroaroa Mateo ndiende kiyapinda motika kuenda kiya giali madi kuendeka dzinera pasichi abve ndarodziwa na wane musei uyu uyu muri kuyehwa kuti ne unhu wanuho. Let's go to him when he gets in the air. Sample one.

0: pamwone kudzivirira chirwere chemujararira.
1: Ndizvo mwana wangu, dande mutande renhunga rinogona kudurika, rinogona kuiswa chigamba nekurishandisazve nekushandisa tsono neshinda.
0: Tinogona kushandisa chigamba chejira kana chigamba chedande mutande renhunga rekare.
1: Chokwadi mwanangu, chakawanzika ngechekusona uri risati rakura. Dande mutande rinogona kusonwa zvakanaka uyezve nekuchengetedzwa. Rinoisa nhunga kure uye nekuita kuti mhuri yedu iwe neutano hwakanaka.
0: Usamborasa dande mutande rine mauri. Sona mauri madoko asati akura uye asati anetsa kusona kana kuisa chigamba.
2: Chokwadi kandozva tiri kuita kuno kuimba mhepo yeradhi Mutsambike misoro provinsi yaLemanika tainge tichiza zviri mudura redu iko zvinezvi. Ndienda kunosimudza kambo aka kari kuiwa mhepo kanwa kambo kakaredzwa ngemuembe wemuguta rechimoyo. Ndiri kutaura ndimapingi nekambo aka kanoti Unidad Nacional. Kubatana kwezvisvarwa zvenyika yemu

0: kuti chinodikana kuti tirwise urombo zvezviro kwazvo haiwane kutora makwanza asikasi kugara zvakanaka kuitira kuti upfume wega amweni echirumbwa ari muurombo. Izvo zvinopangidzira ngekuti shitadu kubvira rwendo rino ichaoneke ichionerera zvese. Pakatenderwa kuassembleya yerepublica mutemo unobhuya ngekucherwa zvicherwa pamwepozve tingati nemutemo munyowani unobhuya ngemafuta ezvihambo. Izvo zvichaita kuti utongi unyasi kuonerera zvakanaka tingati mabasa ese anonga iona ichiiswa munyika ino yemusambiki. Hapedurugirishi aoneka zvoiona ichibhuya ngezvakaringana nerugondo rerugariko munyika paati pachasenzeswa mazano amweni angabetsa tingati kuvhikira nyika ino yemusambiki pakuti isapambwe inganasvi kuitikira kuprovhinsi yayo Cabo Delgado kune apanduki materorista. Apo paati achabambisa nekupeta masimba kuitira kuti mabasa aripo aizwe mukugondera tingati rugariko munyika. Pachasenzeswazve mishobo minyowani yechimanjimanji inozvi cyber seguransa kana kuti kusenzesa zvimuchini zvinoonerera kupi nakupi kunonga kechipinda anhu anonga echida kuita vhinga munyika ino yemusambiki. Apedurugirishi abhuyazve ngezvakaringana nechiemo chinodikanwa kuti chioneke chona chine nhai dzepartido Frelimo kuti Partido Frelimo haiwane kuti unoita nhai iyo partido iyi ungapaswa chingatichitikiti chekuti aite zvakashata asikapanitywi. Hazvidikani kuti zvioneke zvona zvichiitwa. Saka achanyasa tingati kuvheyavheya kuda kuona kuti nhai iyo Partido Frelimo inodikana kuti igare nechiemo chakadai. Tazwazve ngezvakaringana nesoko rekuti nhai yepartido Frelimo inodikana kuti iite wokutanga mukubetsa amweni, iitezve wokugumisira muzvakaringana nezviro zvaanokwanisa kuina ngebasa raanonga echiita. Pakupedzisira ati mabasa ese anodikanwa kuti aizwe kugondera kuti umwe naumwe agare nekariro rekuti mangwana nyika ichachenja. Tingati izvi zvakatarwa mubhuku rakabudiswa pachena zona rakatarwa mba Daniel Chapo rinoti Renovar Mozambique. Tingati kuchinja nyika yemusambiki kuti ioneke yona ina mangwana akanaka. Gumisire soko guru rakafundwa ngezvikwata raibhuya ngerubatano pamwepo tingati nekugara nosimba kusamakutya kupushurura zvese zvinoizwa. Zviya zvinosi pachiputukezi Unidad y Coraje de Denunciar ngekuti kazhinji mumbuto dzebasa matinoraramira kune anhu anoita hushaishi asi tinotya kuenda kuzvipushurura ngekuti tinonga tichifunga kuti ndikaenda kuzvipushurura mangwana unozouya echindiitira zvakashata. Saka apa panokumbirwa kuti umwe naumwe agare nerubatano uye agare akashinga mukupushurura zvese zvakashata. Vitora Mbirai ngechigwagwa ndizvo izvo zvabudiswa tingati mba pedrugirishi nhumwa yemasoko yepartido Frelimo pagungano iri rikuonekera nechiswa kuno Tembwe mutaundi rechimoyo riri gungano rechigumi narimwe renhai dzepartido Frelimo. Ingana kubhuya kwandaita pakutanga kupinda mhepo kwandaita ndati chekumadekoni anyamasi mutungamiriri wepartido Frelimo uchaoneka achitungamirira gungano neruzhinji pachaizwa shomisio pachikora bhazika yetabako chikora iri padhuze nepaunipumbwe. Hapeno Vhitori une mibvunzo kana kuti chaungakwanisa kutipa munguva dzino ngezvakaringana nemasoko aya egungano rechigumi narimwe enhai dzepartido Frelimo?
1: Ndofunga kuti zvose zvakajeka Bernard.
0: Ndatenda tozosonganazve.
1: Ndatenda pamberi nebasa. Echo kwa dika vatiriri wengeri Bernardo.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba
2: munyika yemusambeke dzabva dzati godi panguva 10 dzemangwana tirai chiradzo chenguva.
3: Radio Musimik Manika.
4: Ukika vovosta.
2: Ayi chokwadi dzabva dzati godi panguva 10 to simudza kamboka yakainge kari mumhepo asi tazoka misa zvose zvengenya kuti tengetira kuzwa kumusangano webato refrelimo apo patenge tichizwa Bernardo Xavier ayeko zvine zvito simudza unitate nacional kamboka kadezwa ndimapinga rabai mwine sokavaterere.

akaoma upenyu hwako. Zvakafana nemunhu anotora shinda kuti ndakozvisungirira nenge ndechifa hangu, ngekuti zvakangofanana dai kana ukatora dandemutande rako woenda kunoshandisa mabasa ezvekuedza hove nezvimwe zvakadaro. Ndasimudza kambo aka kakaredzwa ndiAfromingo. Usatambe nerofu, ukanga wadaroka ziva kuti uri kutamba nerofu. Rufu hachisi chinhu chekutamba nacho. Kune mwakazozviita umwe musi zvikanzi ndakuda kuti ndinge ndechifa ngekuti muri kundibhuwa, muri kundigumbura nguva yese, muri kundigumbura imimi, asi ndakuda kuti nhasi chaiye zuva rekundinge ndichitonekedzana nenyika, ndichinge chitoenekedzanawo nesadza. Ndokubva bata pepa rake ndokupere kunyora zvainge akanyora ipapapo zvaaifunga musoro make. Wapere kunyora wakazoite lake, ngekuti wakazotora shinda yake ndokubva apere kugadzira zvese kuti ange chizvisungira kuti ange chifa. Asi chakazoita ngechekuti wakazozvisunga aine banga range remuhomwe. Waburitsa chiya yainge akamira, ngekuti munongoziva kuti munhu anonge achida kufa unombozvigadzirira kuti ipapapo mirai ndisunge kudai izvi, kuti shinda iyi kazina kainge yapinda muhuro, ndozodini, ndozobva pacheya, cheya ikazodai, ini ndozosarawo ndichidini, ndichitofa hangu. Zvino zvose zvaingoita izvi wainge ane banga rainge riri muhomwe. Paakati yasvika nguva yekuti ange achibvisa cheya, paakabvisa cheya ndokubva asungwa, ndokubva azvisunga, ando paakaona kuti chokwadi, rufu runorwadza. Lucky yaakaita ngekuti banga riya harina kuzodonha ba, ndokubva abata banga, ndokubva acheka shinda, ndokubva adonha pasi. Kusvika nanhasi dai kana ichinge azwa munhu kuti aiwa da kuzvisunga, iwe ndakambozviita inini, zvinorwadza. Munhu wese waunoona kuti unonga wafangi kuzvisungira, kazhinji munongoona maoko anonga akabate shinda, ngekuti zvinonga zvaakurwadza. Kuda kuti unge uchiti aiwa hazvichaiti, aiwa ndakuda hangu kurarama, zvaakunetsa, shinda haichatendi ba. Ndosaka chinhu chakanaka ngechekuti dai kana pane nyaya dzamunonga maona kuti nyaya hadzina kumira zvakanaka, garai pasi munyatsokuongorora makagara pasi, kuitira kuti musapinde padambudziko rakadaro, ngekuti paunozofa, unozofa watambudzika zvekuti ameno. Mwanongomhanyawo kuti aiwa ndakuda kuti ndinge ndechifa inini, regai ndimhanye ndiende kotsikwe ngemotika. Kuda kupe mhosva mutyairo wemotika here pasina chaanoziya? Pane kuti ungochitsikwa uchifa, uchatsikwa. Pakutsikwa kwaunoizawo svika kuchivara zvikanzi aiwa gurai mukumbo yakeyo, mosere musina makumbo imi. pane zvanetsagadzi, kanai pasi munyatsokuongorora nyaya dzenyu makagara pasi, ngekuti dai kana muchinge mapinda mudambudziko rakadaro rekuti aiwa ndakuda kuti ndinge ndechifa, amwe munongozwa kuti aiwa regai ndiende kotenga mutombo, aenda kotenga mushonga wemakonzo unotengeswe mumusika umo. Imwe mishonga haina kunyatsawo kumira zvakanaka. Munotenga mishonga yacho moende komwa, pane kufa makunza chirwere chemudumbu imi. Mosara maane dambudziko mazuva ese, maakundomira muri kuchipatara, mudumbu mangu hamuna wamira mushe, mudumbu mangu hamuna wamira mushe, mudumbu muri kurwadza, mudumbu muri kurwadza. Zvinhu zvekuita zvekutsvaga mwega. Ndosaka maona kuti pane dambudziko, garai pasi. Taurirai vamwe anhu kuti ange chikudzidzisai kuti dambudziko rakadaro rinobudwa nezvakadai. Mogara pasi nevakuru, asi tsvagai vakuru vakuru chaivo, ngekuti vamwe vakuru kao.

0: tu amor.
1: Alima, Alima,
2: Sara shamwari yangu.
3: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku dzakona dziri kuita penge kudura.
3: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona anozvifarira.
3: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
3: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
2: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengi ano zviropa zvehuku.
4: Alima.
2: Maikuru.
4: Chikafu ichi achiri kuita penge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
2: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.

0: kurakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino twisimbi twakoya twiri mudande mutande.

0: Baba, nyai muone. Dande mutandere dure nhunga radurika. Zvino, tori rasa here?
1: Handi zvomwanangu. Unza tsono neshinda nekukurumidza kuti tirisone.
0: Dande mutandere nhunga rinonga radurika rinogona zvekushanda. Kuitira kuti dzivirira kuti tisarumwe ngenhunga pamwewo kudzivirira chirwere chemuzvararira.
1: Ndizvo mwana wangu, dande mutande renhunga rinogona kudurika, rinogona kuiswa chigamba, nekurishandisazve nekushandisa tsono neshinda.
0: Tinogona kushandisa chigamba chejira kana chigamba chedande mutande renhunga rekare.
1: Chokwadi mwanangu, chakawanzika ngechekusona uri risati rakura. Dande mutande rinogona kusonwa zvakanaka uyezve nekuchengetedzwa. Rinoisa nhunga kure uye nekuita kuti mhuri yedu iwe neutano hwakanaka.
0: Usamborasa dande mutande rine mauri. Sona mauri madoko asati akura uye asati anetsa kusona kana kuisa chigamba. Rara usiku wese muka.